0: Zefa ndukuona kumbuka mbuka. Ngonda wa jeni Zefa mumbo wapera kani.
1: Sofia ono isiva kada kutini ndino dakarira kutamba. Chilangwa chedu asipi basi choma buyo, chomutambu. Nini nodika na kutinditambe, ndidakare, ndikuwa nisikukura nurudo.
0: Ndisho nadi ndino gonda kuti vaprukire vakutamba na itu iso.
1: Vakwanisa kutamba Sofia. Inini ndavona?
0: Zefa wawavonesa kudini, siwa ulimuno mshtudu.
1: Inini dina mabino iko. Mandisho angu, anovona nyika Jesse.
0: Zefa.
1: Dijona Sofia, gondai.
0: Inini ndukudawa kumatenga mabino ku, unu nditengera?
1: Inini ndino kutengera ningakwanisa kubata basa, wari, andina mare kuti ninga kutengera.
0: Iwo ndiani wakutengera?
1: Ndatenga ndega.
0: Dinyero iwo iwana kwapi?
1: Sofia, ndakanda kangana, inini nanzi kutenga. Ndakatora matope, ndoruka, maokru. Nukudea, nini ndino anja kwa asimira?
0: Zefa, maokru, matope, anuona kunja?
1: Ejae.
0: Ndino eja.
1: Ndishona mdono wangu, tukonisa kutamba munu mnyumba yu mpepe, raidi Mosambiki, tashkonisa kujijusana, ngonda waipsoko, natukonisa kuvisa panchiku ya masi. Kuchauja kuna wapzikiri kutishi, ndishona mwa chundumure, chinesa nama na madoko, chushpinda kuna wana madoko.
0: Ndishona di Zefa, Zefa, iwa ukujija shokushoni?
1: Ndile kujija shokushoni. Ndile kuita matepese, tamba nuwadoni wangu, tuchijijisana. Patino tamba, tinojijisana kumenenga, kuwana shakanyoha. Ndisho ndosho.
0: Ndisho nadi, iwo unuita majitepese kanya?
1: Ndina itira kanya. Paya panchika kwanisi, nukumbira wadoni wangu, wakondisa kundi besa.
0: Kuna vya vashika kwanisi kukumbira, wanunanga ini ndina nyoha, nduenda kukumbira ngana. Shamwari yangu, ena nundifunje uo, usivi chiro. Ndiwapi mpango unusi?
1: Ungagara na miwa mdoni wangu, awite chiro. Iwono dikana kukumbira kuna uya nuziva. Akwanese kukujijisa kutiwa ukwanisewa kuziva. Shutame kukunesira.
0: Ndizo na Zefa mpango kisho ninda kwanisa kujijana iwo. Inini ndenga nonyoa. Andichagarijo nonyoa.
1: Ndizo na. Sofia itu sitili kubuya. Tinidikana kuenda shokuprikira mulavi mwenye. Sipijo na?
0: Ndizo na.
1: Mulavi wapi?
0: Tinidikana kuprikira mulavi na zina home kamuri mwisi. Prukira ni kushona.

kuduka wani ngatambira ambo pencheni kumawa kwa ntanda leka kana bivu na ini na kuti ndisaipatira basa kubirineyo ndisafambira toti bi kubirineyo nyimbu zatu za kusiana siana nyakufa radio mula kwa nanzizi wa deja horas na 52 minutos mga kwa nanzizi kumi na mbozi muna nazifa pontu zankata muna ziku na kunja kwa zika alipo nangwa kuti wa basa ina patao nkupatira nchunu basi na masiku pa nyumba nkabigoneka vaimi mashoko mbawira nkazi na mamuna yu mamuna nkulu menye nambu na nkazi kanunga kuti kumenye na mamuna nzako wachita pingasi wachita pingasi basa safunika kuti patiro kubasa nkabi patiro pa nyumba na masiku pa nyumba muna kulo sapata basa inango lai basa inakonda oneka na anangono basa ya kuwaya kuti mamuna nkulu wasafamba kaluma tolo tolo na masiku angamala kuipata basa muna muna masiku vya cheka kano ngadzema ndi basa inafunika kuti patwe pa nyumba nkabi manshoku masiku na masikati pa nyumba kano ngakuti pananzimu kuipa pai pai tulani nsambuno wain maka kuti musafuna mwoni ana kule mwadidi nkabi funika minyana taya musakumfunika kuti muverane uchesa wanyakwenda taz mumunanga

0: Dzidzi kuno kunyumbe mphepo ndi unai na mapindi maku mashana na matantatu 16:56 timizi pano kakwana ushano ndi mphango zankati na zinango zakunja kwa dziko na nzathu kumaputu dakala bendi ya dungunya vesela radio ulo ntsene adabala kufuna na mwanache mwadidi nkamwene wasemba ande semba nkusemba huda sembera kwa nakamenya mwana muntu menya muntu ningal kumenya chinyama
1: Ndi bwerekeni mbo mamunano.
0: Asena maulo a chinaye. Bwerekeni mbo mamunano. Mamunano nkabi vinga makabi wanga a na chijanja maningi. Chimizi pano ndi ushano.

0: Tere na nzidzi ushano na mapindi maku matatu na mafemba 17:39 tabva kuimba kuda chitanya kuenda Juliana Kamusina. Mai mbali maso vesera radio. Mai mbali maso, mai mbali maso, mai mbali maso vesera radio. Mwana basi. Haenda kutale. Haenda. Lero funa kunyerezera panangu utome kunzesa pondo kunkhope umone mai aenda chaka chipi eh aenda chaka chipi midzidzi khali maso mai panangu nkhabi yakambala midzidzi kuti mai akakufuna iwe mwana ukampasira nkhodulu lero chiripo chinafuna mai eh Lero chiripu chinafuna mai. Mbwenye ulukunsaka mama. Dzulu na dzana. Mama angafamba, hakafamba mbadungunya. Mwananga basi, mwananga. Mwananga toma kundona ambu ni banu, mwananga. Mwananga toma kundona ambu yu, mwananga. Mwani basi, vesera radio. Mbangasi lera dabala ni ngadabala. Azinji ya bala. Mbwenye lero kukhani kuti ada bala mwana nkhabi bala nkhabi nyerezera
1: mwana nga ndione
0: mwana nga ndione 7:40

0: mwenedi mainyanya mina
1: ndao mesi
0: panu inafunika ifi panu funetifunguli gereja panu ndaona ja ndachitanji panu ndaona telefoni mwanga umu yanga njine inaini panu telefoni tachanga isi halipu mbrasileru adalongana ine
1: imu
0: aha
1: alongana imu kutitani
0: chiti gereja rai Iya na zabwe la kuno, anga zabwe la kuno, awoni basa, nandi mandari idinyero.
1: Iwe pataku.
0: Ah. Nanji.
1: Nanji, nanji.
0: Pina pasi, pina sakanu.
1: Lero, ndilero, kuna kaa pastori.
0: Wa, tangwati.
1: Eo.
0: Wa.
1: Ande ma.
0: Ini ndadibiri engirozi, nda sanghula na mulungu.
1: Nda piva mesi.
0: Wa.
1: Nda piva mesi.
0: Aha.
1: Nda piva.
0: Tepanu indijafu na ndeni minitende usa.
1: Tende usandu.
0: Mahei.
1: Apo kere zaachi muna imangina mpimbaipi.
0: Wa. Panu nyumbatu panu tereni nsendi na gwanda kundira.
1: Eo.
0: Wa. Panu wadini mainyatu ha.
2: Kuna.
0: Andi mama.
2: Tabu, na andi dikupidwa pae.
0: Ye. Masikata didi mainyatu ha.
2: Andi.
0: Ndazagwira nandhiti nkano ha.
2: Hinde pae.
0: Andi.
2: Si.
0: Ande.
2: Longani mpapo.
0: Pano tinalonga tani, tinalonga pano. Si gereja.
2: Gereja. Zakonani
0: kuhimu imulitepa. Ngafuna na mata. Ngabi pano tabwera. Pano gereja. Gereja pano. Tisasanye.
2: Ande.
0: Mona. Asungumbu funandipeze.
2: Inde.
0: Aha.
2: Gereja. Njadidi.
0: Mapiona.
2: Na mata. Nkaipi.
0: Kalani pano. Likutoma kwenjira mbupa ichanjira.
2: Ande pae. Hey. Ndikukusperalini pano. Ande tinamate. Wa namata mpadidi.
0: Mafumumwe.
2: Namata mpadidi.
0: Kuna mata mpadidi. Didi mwe mungu na